0: tidyondzisile kunene langusa vananga hambiloko vo kala va nghena mafasitela kambe va tidyondzela bukwini bya xilungu
1: tindzalimba
0: ku veleka hi vukosi ku yambala hi mavala kunene

0: Kunene chikatle chia hii nika mahungu kota etse msile kui ngisatle gineni.
1: Mahungu ya inyambani.

0: Ayen kaj katlech ka gondro gomben wings at lignen.
1: Gondro gomben wache kwa hitu ziko barasa ingisa kangalo ama. Gomben wache kwa hituva barra sangu ingisa kangalo amhaka aga kangalo amhaka wasi uganya muka waransu wengiseti lahila kula ula hika kunene heti makata nganga leji yingani mitupa tupa
2: yeah, woye, woye.

Gijili gijili mungana usangulisa leji longoloko wa hina vanana hilirimu ya shito la Radio Msambiki. Ilongoloko leo ni wakutaka loku juku sonto ni sonto nga mikamale. Aka longoloko enonya mungke itaulawara shingetani mitiri ya vanana. Shiputikezu kunga trabali fantili. La itoku makufika wajena jatolo vetu kunga mabulu ya mina, shimangana jamina ni masakanele. Mungana na ziku jale jaku nyamu kakao pangala tigamina anastansia Nelson kwa wengileti, mana Verna Dajmilda kwa ufuneteli, titikrimil dukomeka seketele galongu lukulu. Vyeju itaka uchenji kasi isimamisa nilongu lukuwa hini.

Yuili kashigaba shaina shashimangana jahina. Langa sakabangana vaina lejago vashitiva kumamichumuya nyingi yushimangana jahina. Nanzuku jela mungana lejago alongoloku wahina fambela ni basi kubula kambi wafambela na ni uchenji. Jeju itateka uchenji kasi itakota akutakisa longoloku wahina. Ayeni sebi.

Mungiswa rati msambiki losede uyani kami itumu kukitonga ya zamin ruzalti kule mhuno dimingo litiko 26 nga julio mga kunya 2026. Mitumu kukitonga ya kupele kala jikatinya zi 9.54 minutos ambu kudiko ga ito zamin ruzalti kule mhuno. Iwomo ina kupalu sa mungiswa kulitza kuni ligolo na hirini tembo nya ketu mitumu ya rati kita wina kupuhe labu nya kitendri nya kukabu nya makali ya lima butekideko. Na hikupuete gambi kuketu kulisem sine unabana urini ubangala zinyo wadi kati kule linya dimingu. Dimingu liti kule mwedo nya parugwana nya uzidzio mdoro pandi kanyambani. Na nitemba nya ketu kulisem sine mungiswa wambe wakona ngaba romu umunya mivolu wambe wanazinzie nya kuhungodi mazitete ni kubako. Nisimini simi sida kusino yiru wakabunya dimingu kula lukamuha kupuete ketu mitumia kuhira ubambe ka radio Msambiki kititi ya inyambani. Mwingi sekundu kunu kujikati nyazi oito wanda jina kuninga maungu kukulapa kudiminya kitonga inapeza kuninga longu lo kunya sanana. Kujikati nyazi no vioras maungu matakuti nza antena nasional inapeza kuninga longu lo kunya mzumba. Kujikati nyazi no fini 54 binuchi na pauga. Ninge ule angagava tumigili kwa tukudiminya kitope kwega sewa simama. Nimitumia radio Msambiki kititi ya inyamba. Lars Shaw, woman of Naman Gernamitini, Wagbangala Zakuritula Albino Saida Melia, Wetaketo Zimirzam Huno, Mundrizum Hunia Domingo, Iri Domingo Yam Tarkuma Tom, Makatakuma Kunikubana Razim Sambik and Arimubangala Zinawadi, Galitulam Huno. We are Nigamitum Kulimigitonga, we are Nigamitum Yazingunga, who hid them.

0: Mwengesilo sidi uyani kama hongo kukitonga ya litsikule muhunu nyadi mingu litsiko 26 nye julio mwaganya 2026 Mwengi mbani uvinda nyalivandre na magumi nyavatu kama nga na kuduswa madwari nyatanga kabu nyamitumu itakwino yirega nyakupwati kuyisa kubatu manika vana kuona Primera Secretaria wa Komiti ya Partido Frelimo mga jipandri ngulia inyambani kuyata wana gulu anagulayelera ga vatangeli kujemujo mga jipandri ngulia inyambani kubikasi vagira mitumu yavo kujibireza nranya wete kuhaka ulomba kajitungu kapunya makalelo inyaku hambani hambani gambe mambe mahungu hina kumaresa kwa tsukula muhunu mga nekayo tsanganu nyawa imbi umu inyambani kutakuna kupwete zela zizapawu nyaku kusikonzo kumandika wana kurenga zingadamu kumaku gambe ni simbe ni simbe sitakusina kutumwa abu nya utepi nya zinzimu kumaku ni utepi nya zidishko kwa niko kujemuja umuga jipandre kujia inyambani maku pere mahungu kitonga momanzanika Albino Said kumaku nilea sushawa kusulela uingisinya wali Omo inyambani kubindra nya libandra mwe mazana nya watu kabanga malikaba na ku na wonelelo kabunya mitumu nya udahi kuduswa madwali anya tsanga gatenguwu mazana mana ni makuma bili nya abo bagutaba na kulandresele makungu ya lema takumano kirwa kumufumu wa mitumu nya udahi patano niko ni kumali patano kodigo ni kupuni mwe nyamba lomba mfumu ironwako oyos dumundu Gatengu nyawungi nyawato kama nikaba na kupopolo kumakuni kudaho madwalia ya wakulumba zidistritu za Zavala, Panda, Inyambani kumako ni Masinga apo nyakumiaga ni miaga vangi wanga bada matanirika kuona kumahungunya ayo madwalia ya Gilda Gilundo wa mitumu nyawudahi nyakuonelele madwalia nyamahu aku oftamolojia umuga jipandre nguri ya Inyambani ganeru kuye mitumu nyawudahi kiyo itako inaku gira kubegasi wanyaku karu wale wanga manika wanaku mana binzu ye inyaku duse do madwali ya ya mamani gide anavo kulisinsine wanaku ise do kuono wavo isu singa banasiva gara zera kumahungu nya ayo madwali ya nya tanga
1: kulwa kahi na heko loko kuwa vanhu principalmente vanhu lava ya vahumsha avanga nyimeli kuwa vanga uya vawona vasanguleta kuona ilisa kula hombe ngofu ka vanhu lava vakala kwanga woni vagama vangenisiwa ka program leya ya ku operari wa vakhla va wona ntangu vanhu va vanyingi va tsaka ngofu hiswo tasimama hitira loko umufuneteli wa hina ahina umaterial sempre hitasimama hitira tiro lo
0: malito ya Gilda Gilundo wa mitumu nya udahi na kulumba mitumu yile kwa dikunya oftamolojia kunya kupopole maho gandanya udahi ya umuga jipandre ngulia inyambani na kukanela sungatanu kukubana vangi vana kuwide wa wana kwadi kukubana varusidwe madwali anya zitanga Primeira secretária wa umugaye barkin primeira secretária wa comité provincial ya partido Frelimo umugaye pandrangulye inyambani angu hengula batangile umugaye pandrangulye gi mamanega kulsen sinen vana kutuma kukiki kanga kupweta kushamura kulombanya kitsungu kabunyama kalelo nyaku hambani hambani Adelia makukuli ganede kukuye sungutas na kuonega kubana kulisini sine kukulandeswa mitumu nya kuhambani hambani aholu weta kumanika kuna kutikwa kutuma kanga kupweta kuumba nguzunguzu silu nya kutalangani sena kuna kupweta kuningalisima nguzunguzu ga watu wapya ga tsangano wa umau nga manika na kuhigisa na kirega ganede kukuye kulisini sine kunilisima kumanega kuna kuoneledwa nguzunguzu kutikiso sena kuni udungi sili umakuni makalili ya babati ya partidu nrani kwa diku nyakupete kusivangu sa iyo partidi samanika sina kutuma kujalapu nyasenula kada kupindruga nyakukongolu wakona mutangelu wa partidu Frelimo mwinyambani laile digambe kubana kuromo kuna kuwaneledwa kabunya kwa ditumu ule nyaku uwaneledu tengu nyasivangu sa partidu akum resensiamentu general ya sivangu sa partidu Frelimo nrani nyakukulisimsine kumaneka kuna kulandriswa mba kalelu yale nyajikati manga gemwa kabunya ukireke uotumu uu nya resensiamentu Wakwengisa mahungu kukitonga ya Radio Msambiki mahungu ya Zimindru zali tsigula muhunu nya dimingu 26 nya julio. ubegetse nyadunzanze kugira mu district ya jangamu mwa yipande ngurya inyumbani na tsukwata kama tsiku matako ku kararo gatsura banova barubi bagipande kirya jangamu kabangandeka bada kuningwa silu nyakutsalangana sitakusina kutumiswa apo nyakusukodze kumaneka kuno kubegetswa silu saphani wakubaneka banarunaso gakubana kuri dzi congelador moko ni dzi colman nyakutsalangani edzi varingisi nyadzinzanzi barikeni varingi kumakuni varingisi nyadzinzanzi vapota kumaneka vana kutumisa munyamabazaro kuvika si vakodza kuvekedza dzinzanzi sulusisinganingwa kumufumu wa yipandri ngulya inyambani uningeli uwowu wakubweta kumaneka kunokoneka kutsukotisa sena kuni uvekedza nyakwadi nyasaphwani nkhwani nyakubana vanakulovide mwamainguru wa yipandri ngulya inyambani Francisco Pagula ganede ga mitumu ya radio Mosambiki kukuye ambarikeni ganede abunya utangeli nyatsangano uwowu ukwiye kulisimisine abo baguta banakugira satsabu kanga mfumu ndirani nyakusikodze kuthembisa kubana kuroma kulisimisine makhalelo nyayali Pagula alaile dekavali vanga hakha sulusisi kubika si vasivegeza khabunyakwadi ndirani nyapota kuthembisa kubana kuroma kulisimisine sibaneka sinakuboha gavambe vathu kukasimbisa khati vanotako vanakugira ilo liphululeli Sangano nyawu imbabrekeni imbashada ya Irlanda umuga yipandri ngulia inyambani. Kinga ningela mwava nyawupia gana mfumu kabunya mitumu nyawudahi umuga yipandri ngulia inyambani. Mwava wakupweta kumanika una kutukwa tisa sena nako. Ni umakibileli kumakuni matumeli nyasa nyakutarangani. Apo unga ningedwa kabunya kupwete kulisimsine. Gula ndresa makungu ya imbashada ya Irlanda. Apo nyakulandrisa sili nyakutarangani sili nakuni kupweta kutembisa makalenya yadi ga utumegeli mbrekani ga mitumu nya udahi Shanitu Gorlinyu wa Irlanda wa mbrekani wa embashada ya Irlanda gani yadi kukuye mwavu unga manega unakuningwa unasimama kapu nyakupweta kusimsine kupase zelda kuru kanga embashada wanguta wana kutuma kapu nyakupweta kutembisa kumitumu nya udahi mitumu nya sabahapaha mitumu nya ulimi mitumu nya ulovi kumaneka kunaru ni marungeli ya yadi umuga jipandre ngulikegi mwamenguru wa jipandre ngulikia inyumbani Francisco Pagula uye angamaneka ana kuhaka mwafo unya Toyota amanikide ana kukanela kukuye kulisimsine unamaneka unakuwekezo kapunya kwadi ufera kupindruga unakupase zela kapunya mitumu nya udahi imbashada ya Irlanda kita wina kutumisana negipandre ngulikia inyumbani kapo nyasiru nyakutsalangane ahulu uka kupindra makumararu miaka avo wana kutuma umuka jipandre ngulikia inyumbani ndrani kwa diku nyakusikozi kumaneka wana kupasa zela kapo nyasiru nyakutsalangane tsangano nyava embi umuka jipandre ngulikia inyumbani kuta kuna kupweta zela tzapao nyakusikozi kumaneka wana kurenga zingadamu edzi wana kututumisa apo nyakusikozi kutepa zunzimu kumakuni zidishku nyakutsalangane kukubana kuroma kulisimisine kuthepa nyadzidishku nyakwadadada unasukodze kuva imbi umuka jipandre ngulikia inyumbani kukyama nyadzidistritu nyakutsalangane vamaneka kulisimisine vanakuvuvumisa sena kuni imbi kumakuni mabinzu ya umuka jipandre ngulikia inyumbani makungu ya nyakupweta dzelitsa pau makukereka kachikhati chimwe chokambe tsangano uwu utako unakupweta dzela kukira mihaganu nyatumbuno kukhapunya malanga nyakutsalangani maina kuno kupweta kuninga khulusimsine va imbi va igira tumu wavo kumako ndi kuvasikodza kumana yakukari mutangeli nyatsangano nyava imbi umuka jipandri ngulikia inyumbani Anibal Diamantino ghanede kukuya kukwa chikati chegi va imbi kavatakwana kutsangana ni sigaratsi nyakutsalangana vasikodza kumaneka vana kupanya Diamantino warikuya kulisimisine avo vakuta vanakukira usilombo nyakutsalangani kapo kwadiku nyakusikodze kuningwa chipaso vanakukira vafele kurenga izo dzingadamu dzedzi vanakutumisa vunyakukira dzispetakulo nyakuhambani hambani ahulu kala ino ngakuta kuna kupwala basi ku vathu vasiphasi kukubana vasiningeli chipaso cheki muningi wathu nyamahungu akanali kuye kukwa matsiku matako mbarikene ka matsiku mapindurako avo vakuta vanakutsangana ni sigarau dzinyakutsalangani sena kuni kubana kuromo kuva imbi kulisimisine valandirisa mambi makhenga nyakupanye kholo sakuvakaradzela
2: hayi navela kuma album ya provincia hina yokhe para kota kutlakusa vanyimbeleli va provincia yokhe hi vuxa tugai na ganyambani kati simu hi kota ku hi xavisa yo album leyo hi kota ku mazwin'wana swin'wanyana swi lavaka yo mali hi promovhera vachayela vo to kumeka ka album leyo va fela ku vuvuma va fela ku tiviwa hikusa muchayi loko a tiviwa loko a vuvuma Então, e ma projeto engana wona ma jo que dependeriwa ku yini hi matshamela. A matshamela ka ku engana wona. Então, loko chunza chigavalecho a navela ku hive ni zwingwero zwa hina parela xi sonora ya hina ya kota ku yini ya ku kota ku hi ma amhlakano ya ku yini ya ku kuma mali hi kota ku tiviwa hi tsakisa vanyingi vanyingi lava rhandza ku a mitirho ya hina maje hi kwala ku a swi picha swi kala zwa ku nyimela va promotori nyimela governo hi la ku maha hina hi ku sa swi tiva ku kuna xitshungu xi rhandza ku mitirho ya hina então hi wo ma project la henga na wona maje hi kala ku nga makuti kwala ka mabindzu ya kona
0: malito ya Anibal Diamantino mutangeli nya tsangano ya va imbi umugangi pandrengu ya inyambana kana ku makungu nya tsangano wo wuku ya mujo umugangi pandrengu yeke ya inyambani basi mwingisi wa radio Msambiki mahungu kitonga mavoili makuvelani Albino Said kumakunile rasu shau kabara sida kumahungu ya yamambe kukitonga unamana kujikati nya zidezora jminru papa baradio Msambiki wikide
3: hipwide mahungu ya inyambani.

Hiwidi mungana, hianide olumungane nangwara na jigawa yatu nyaku pei agu mabulu yatu. Agu inakuta kweta kuzitika mungana watu, gasi kuyebini mitumu nyaku kamifane kedu kukira kusanana.

0: Bugiri bugiri mungana opeka mukaratini gaba yatunya mabulo abina utavuta kujitika mungana watu wasikuye bini mitumu ya wakamifane kedugira kusanana. Olina nga bulani mungana watu nya pei bugiri mungana lina.
1: Kata.
0: Kata nganyembe kuye bini mitumu ya wakamifane kedugira kusanana umitika.
1: Bugira mitumu na duru. Nampadu watuma mitumu na pesadu. Watuma na jibanka, na jikintali.
0: Nganyembe mungana. Odingona mungana nyagwangu himbe zero kongo shkwatu unupra ukabu. Baka na ringisa owa imbezera kongo shikwatu no pra kala pula umal mungana nya anguru masos
1: nada
0: nganye mbe mungana owa imbe kinan wa kongolwa e ga nya go wangu gira sos ni sana sab
1: nya owa imbe kin no podu mu gira sos
0: olina ngwa gane mungana ku gira mungana lina
2: o gira ken mainya
0: mainya nganye mbe ungu miti mitu mnya ku kamfanike du gira kusana
2: ningo mi
0: nganye mbe ku yebi no miti
2: Ikenana nopodi amane kani tumu yako yemuimba chako ngoshi kwa tunu manduku hakana. Nopodi arengisa merkadu. Nopodi akirami tumu yako sifane kadu kukira nevatu nyawa kongol.
0: Ya sana siri nyako soo kani wabubawu ngurengisa. So yako shi kwa tunu wangurumo wakabakani. Taraki nopodi wakabakani purikisana.
2: Nopodi wakalama jibashita wangoshi kwa tunu ni kumana tepu nyo hakani nyana.
0: Nganyembe gina nikifanike dwa ugira kusana.
2: Kenana sopodi a pasa mitumugaya a hebura ni kuhakana nisimbi sanana.
0: Udingo wana munga na wakunyaku angu imbe zero wango shikuwa tunu kwa kongolwaye. Pragu kabakani o pragu puwa ndangani.
2: Ningu wati.
0: Gina nwembe ya kwa kongolwa wajira kusotu ni sana sabu.
2: Nopodi ruma sana na sika babankani silika kongo shikuwa tunu ni kuhakana puriki kuhakana ni kuhebula fanelu yao.
0: Nibongidi mungano.

hiwiri mungana hizikutsungire oli munga inangwara na jigabaga tunya uraru ni kuhigisa au jishubu yangu abu inakuta kweta kudzitika mungana watu kasi kinani ashwa kukhala akudana.

hisipudisa ashwa ukala mungana watu akudanda olo mungana kukudunukisa kene muhune kana adi shungetana mitumunya sanana o mitumunya ukamifane kedu kugira kusanana yo mitumunya le menya ukamifane kedu kugira kusanana soko watunya wa kongol enta wamu watunya wa kongol waruma kusana sabo rabagira mitumu yili nyale mei nyungwembe wa kongol watu kene kongole ni hii diga sana ana sikira mitumu imifaneke yago isiwa ningi mitumu nyale mei kusama na danda jana wagarade Hudunegese ken longolo kwa muhono man dimanza ne gaini shell da makam man Jeremias Francisco abunya pase zeli titi krimil du kome abunya onelel ku salongolo kuwa wimbia kunjenya ciao ciao kala semana itao

0: matimo aditsiku
1: hamulosa wengiseka matimo aditsiku duwada muno 26 ka julu ditsiku da chidropana cha jangamu inaba kambe chibubwata ngudo nditsiku diwa ngudembeda 1923 ahawa kungava kuchidumelwa kwarteli ya Moncada Mokata matimo katisuguda na mhuno mapwala imanza nika bilu ya nkundela mfuwe itu Bernardo Salomao ngene akumichinini wengi siunene. Ditsikuda 26 ka julai ditsikuda chidropa na cha jangamu. Kamati mwengawa shima mana ni madota atsewa jangamu mba takuka leka ukolonyi vasipayu vachola kungola intangi limwe wanganga ulewa eva chwa gelato kene akumula kuni ngola kaene jangamu inasara ni mani achibobu atangulidi mila chitonga tilinga nguto valungu kawanga matata wadu toke la tokona kawuka ulewa kudano tokona i jangamu kachua chikati kungadu kuchisimama kota jangamu
2: De ser africana, meus antepassados todos nasceram aqui, filhos legítimos do mundo rainha.
1: Ditsikuda 26 ka julu nikona ngulidembeda 1953 nguva kuchidumelwa kwarteli ya Moncada. Kuba kuba kasi kuchihanya hafuhini America Central amua kutaleka kukudina sidwa so hambana hambana samantilias nguntengo wakudinga na mua kasentu ikwarenta wama kilometru jambi kambe ni mambeni makalu yao makoma di hafuhini Estados Unidos da America kuba kudina ni superfisi hidinga na kumua kasentu yonze mili wama kilometru kwadradus inzinda kakona e Havana atsiwa Santiago de Cuba ngulitsikuda 26 ka July wa 1953 kubidi kuchioneka takuba idi ukhalomwe okungachiwa kuchidwiwa ka hombe ngutu nguma Cuba machilamba kuweniko meva madumelwa ka kwarteli ya Moncada kakuchamusela kawanga vaditwoni va fortaleza militare abavanga di hafuhini kontsiwa Cuba makaya kona ingava ichidanto kona i revolution cubana imaga ingava ichininga kubobatisa ka hombe ngutu ka kwartela ilewa kungalana na masochwa ama ngutu ngulitsi kuda 10 ka mars wa 1952 Fulgencio Batista ingadindwi wa hombe wa tiimbi angaziwa konse wa Cuba ngumitumo yakwe avide achilamba nikuweniko eva achi achivakasi achimaneka kaimbi iwa ya hombe iwa ingadive idichuoneka ya kuyelana ni Cuba ni Estados Unidos da America maka inga chilabe kangutea kuni kutisidingane kuweniko kuwa kudumelwa nikuwa kambe kushulwa masochwa ya leya. Nguka matimu wadi tsikudi wadamu huno hibu watide ngudi tsikuda jangamu hivide kambi shibu wata ngukudumelu waka kwarteli ya Moncada tsiwa Cuba matimu wadi tsikuda muno madimaza nika bilu ya nkundela ni mfuwe tu Bernardo Salomao hinawe ya kambi mangwana diswide mwingi side matimo aditsiku

0: mukamukela ngezero wogondisa varatu Mozambique dishide.
1: Yidi baba nyakundela.
0: Bodani mana wahombe.
1: Wakanene Patrice hafu nyuwani nyamutsotsina novela kuti kuti tunu bairo mashavenga.
0: Akuziva ngonduma, belhandmani.
1: Ah, nyalo sedziyo baba yakundela bo.
0: Nabonga ngoma.
1: Uyu mama tumose strategy kuti mumora sedze. Ne tiwa ngusa bina mavred ni Rafael Sautian, sana sangu sa sabu nyalo sedze. Munga dzangu lita strategy 1 zoda ira no atsavo vana muzedzela manika kutsamana. Ne atsavana nyamuswa nyipokora iyi. Vadzati vatrovet ngalo sedze. Ikuti yeki pangwa bera mari nini yeki pano vali ya sabari yo gera sena ri muhunu nya nya nya nya duri ya padala nya kundela leta wona siku tunune komu kutsamba
0: mika mamune
1: I ina pekins yoras
0: ah hina hoga
1: ya primer joga na vete test africa ni ni botafogo ye tv tv ni yoyo
0: enda marelatu
1: ya eni kenyu na gera korelatu ya kona baba nya kundela
0: ehe
1: I ni kongolo kuti korelatu
0: ah enda kuveketela
1: Basi nyakundela, chao chao.
0: Atengu makinzi ora.
1: Okay.
0: Apili nyakundela kana kwa mbangalata kamisho wa munu kujangu wengeta mangona kambiditsi ku chao chao.